Oh yes, dan yang kai kabisan aja dengan barang nasa nasi dan juling nasi dan roro yang kai orang ini moni. Hmm, sini tu naik bagai nasi dan yang kai na enetiva naji nasi dan yang kai di nawa keti atau iyo. Tembuku orang ini jo enon dunia darah sedikit kita muisiet. Osra lenyer ramu no kuni. Sini darah lain moni tu iye mad ngajak kami kita ngaji ajo iyo yang kai kenyo. Nejo orang kai injer nejo orang lu sudongo kenyo nak nemiabul. Wale lu sudongo kenyo nak. Nini ngora anda beragi? Wale lusodo ngo kenya nak nemebul ka wale lo bali ni ngwa nche na ketu mun ngur hehe teje men ko ni ngoni kuma ko shin ban bani sudo uru nyolo papa kuma ga ban arasani sudo uru no yeyo kuma ga ban arasani sudo na na pe do langa de nemebul amara ara shomera nche Wale yuwa kuloru mwa yuwa ki Eisho yenye ne mikibul Na eno shiye mwendo na juu lepedede Mungu watu shiye na joko lepedede Neji hoke heri na ngopedede Gaidwa gulu lepedede Gaidwa gilinyo Ngoka ba na ara asaki nena Nisudori Nyamina ba na eno asaki Nisudori Niboki angkage mkop Loka ba ra asaki Apa mto yuwa Nisudo Nebiki runkun Neku ara shomo la rungani Ara shomo ba iloku ya ara shoma bay nakoko ifu abay baluñi ne jono la ngay de jone mebul na kya guara ifu ye nyemebul am ngiri ndo na ke jaye kanyu na gra nya nang ngoka pa nice do yoki ni ne ngosiye ware lo sudo ara jona yi nduga dara sheti kita mosiye to mono kuni ware lo sudo ngoga nya nak nemebul kake ware lo pali ni Ningwa nche tinimbali ndogi ngwa yani tinimbali ngwa kinono kinwa nejo njere nejo nagiru munur niki nguri yankai niki nguri nyaltunga naga meke palike odi nyera ndanya benda sentogi nimbali nijo giwara na paro na pa kinene nosa nanwa po nosa nanwa po nosa lashe nanwa bara asanyo nimbali tapalike ya kinejo ndiru niki palike larungani nebo ni rober nyato ni nyato beri niki mayeni ya gifulo nyero karasha ndobe gufulo ndo gara sede jodo jodo langa reje ndiru monungur kay na jodo na ganyala ni ngoni migi ndo geis do ngok migi ndo geis do mbusu sini gira asa ele jodo langa ibe gi mbalunyi pegir mo gi arubu arubul pegir mo ki atobok kino sionguki endo gi niasto ngi sidor isho men ko naje niasto ki naje eti aga ndo naje ni asa na yako yoro ni sidoyi Ashuki je Mike ilikuwa nani sudo kabisa ni miki nijo menano ni anyi bole nkutuk ni ngonyongonyi mebol ejo lankai nejo etabira nejo ni mebol yani ni mepok ni merasa ni miako ni melalau na doji mebol ibiga ketini ni biga uko riot tine weji ni bila aku menati ni bila aku ni biga aku nyanya ngiru anyanyai ni ngimbongiza Ingirua mena tisho. Ingirua shida. Ingirua na mani kia. Niki mani kwenyek. Niki mani alokonya. Nema nankangi no. Nema norupashe lino. Nema nimboiti ninok. Nema nimbaka nkere ninok. Tangara kintu kiepa nisudoyi. Kaina joida naga nyola nini ngoni. Miki ndoke isudo ngok. Maibalu nyo ngokang. Maibalu nyi. Maibalu nyi siyake ngok. Pekiru moki harabu. Niru moki harabu. Nibali ule langa yajora. Nijoro ule bali ngoke nyanak. O ningwa nche na agiru munguru poko begiru mugi anu lunguru lankai tinimik sudo ngok tinike balyo ngokang kaina juki singala lankai bisinga ngai da nakenya misudo ndo ni rasa mbalie rendo mbalie ni rendo yani ai balie ni rendo teno rwandasa tabagiru liki ade ne ndaboi na ba ejo masani mere ndaboi na ngata olna ngata osaya metai a meti mbalie ke ye o mbalimo ya jo ye kiro biri na irisha ke mbalie ni ro biri irisha ke ro bera ke izopua ni zum longur kaina dokira na kenya ero muta do ni bere ne loire ero mura le na nanguk le lo bere ne ngangiti ero muta pi mi wura ra ngangiti tankara ki di bere ren emu lo no singalan kai be singan kai balongo no mbalie siage

0: kabisa jadi barang mana sayuran yang kita nak abu dua hari kita jumpa semua kau dah jualan ini mana cara nak cara kau dah iyo kau dah iyo kau dah jadi jumpa na orang ni bawa aku ni nak kiri amar jauh na sayur ini enaknya macam mana lo?
1: Selasa.
0: Woi.
1: Bangas
0: bini. Isteri jualan.
1: Ye.
0: Ye pak Ebi.
1: Oleh malu jualan.
0: Ya oleh malu kisah sa.
1: Apa mana?
0: Kejar dia anda ini jual senja.
1: Eh, kita dah jual kapisa.
0: Eh.
1: Era
0: normal. Ya, sih.
1: Iya.
0: Eh, naon aduh kabisa umejual luga.
1: Hai, sih.
0: Aya.
1: Ya, kan ingi dawa.
0: Ingi sawa nne.
1: Eh, mgetanda kwanza nangyo pat ole ringu.
0: Ehe.
1: Na uwesha.
0: Ehe.
1: James ole pembe.
0: Ehe.
1: Na speaker 001. Na wale wengine wote.
0: Ehe.
1: Awambia wasalimike sana mahali waliko.
0: Ah, sure, Ling.
1: Aya, anda masih
0: dah? Ah, show lengah, show dia lengah oleh malu kita masih dah. Eh, kabisa, anda masih dah, kabisa. Maya nalo?
2: Alasih.
0: Woi.
2: Nambo.
0: Isi dah yoleng?
2: Amalera, anda desoi.
0: Eh.
2: Ada kita ulos songan?
0: Yes.
2: Kamera ni berada
0: ni? Eh.
2: Masih ni berada
0: ni? Eh.
3: Angkangal nong aja mau kemana nera? Kangong itu dong warna royulo. Kalau ramai miliar miliar yang kaya sekarang kara.
0: Asholing. Thank you. Asholing. Kira nak abu dua lagi mendekat nasi riang kagaknya kira dia jo. Oh masungan, maya neno.
4: Allah
0: he. Woi.
4: Asholing.
0: So babi.
4: Ah yes yang gigi.
0: Yes yang gigi.
4: Oh, nanu nabo. Mama jini ala lalara.
0: Ehe.
4: So mama rayu wa kunongwa songwa.
0: Ehe.
4: Ngabra ni babai.
0: Ehe.
4: Ngoro kicho ngoro kanai.
0: Ho.
4: Mama jon.
0: Ehe.
4: Orba yalla yori.
0: Ho.
4: Ana lagi ngamu lo we ri romba na sayo ba na serian.
0: Ehe.
4: Oro na serian.
0: Ehe.
4: Anga ni le museri ki robe nja sangi yanya na jisusi.
0: Ehe.
4: Oro sendo.
0: Ehe.
4: Untuk yang ramai sekarang lagi rawor gitu, anak lelaki yang dari rawor miri dari lelaki macam, engkau najung rawor sama na najung rawor lawa ba, engkau anda sana najung rawor yang
0: lain,
4: ada juga begini dia mari, okaroh rudo nasali.
0: Ah, sholing.
4: Ayolah.
0: Thank you. Kabisa na jadi rumbar kau nasegi nak abu doa kita dia jongan, sa umgan orang ini moni.
5: Tuesday, kuna fomu ya Gen Z mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. Wewe ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday. Wewe
6: Enke guran etumole guranak onke guranak ti nebor mashabik to onke wanchano e drapo ko siligi o akunyele sulak
7: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
6: e bloso toa il a pagé couleur corio ne palle palle kiyo
8: c'est le mien mashabik na si wachezaji
6: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banana konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
9: Maya
6: Enkiguran na maya nefema Ibojare franga Solite kotata Pukulumi jimamosi Itarusei setenda ma Omedosho sato monobo entiba
9: Maya nefema
10: Osinkolio lesa Teatro maya nefema

0: Agung Oswani,
1: Oloyang Kalani,
0: Narosura,
1: Masurura,
0: Osarai,
1: Naboho Obo Indina Abishana, Kiti Olende,
0: Enosain,
1: Keshwe,
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana.
0: Idum si yote center one.
1: Melelo.
0: Isinya.
1: Oltinga.
0: Mashuru.
1: Magadi.
0: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
1: Tumbelian.
0: Ereteti.
1: Kabune.
0: Sikawa.
1: Kilutori.
0: Irmeshu kila gule.
1: Enini ngito Mayan FM.
0: Nota nchipai. Wenku inye sabote yaro Mayan FM.
1: Ngoroki olo mwonu osingolitini sidan likishoroltao.
0: Intiri ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Inamu ombo intime abishana ewangan oro show
2: Mayan FM
3: Iti atua enkigwana oramati
4: Ere Mayan
3: Kidereta niki emake mba na ibirta yokiro lo show Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero.
5: Dede kabisa na jiri mbara kuna saigira na kawadu kwa lalingu ndo ikigata imakitata mbapa Na esiligi yoko larikolang Itia bana na esiligi yoko sirkali kitok William Ruto Itina esiligi yoko sirkali account Itikitor gafanai Itina esiligi yoko rubunkei Hajo na asena no Itina esiligi yoko la ini ngon sinye tayo toki Daralunga la ijo sinye tayo Itina esiligi yoko Kwa tunga ndara la ijo mare jodoi women rep Itina esiligi yoko MCA Ama wala ini ngoni Kakua muradi ni Apa kuna Iye Esiligi yoko tayo mkwapini Ajo na asena no nitu wakata ya sa kakwa nara asate kakwa nitu ya sa mbe mango lenyo raisa ajo ure ndo nga abo nisiligiri kenya hii nara asate maia na lo
6: yono wama ki
5: yes
6: tukwere
5: so papi
6: nda Philip
5: e karibu Philip
6: kakwa
5: ndiru ehe
6: kira yili kanyo yu enya mango lenyo kama kama kama
5: Ikin di bapa juga ni, ni kisah legenda.
6: Kamu muda kan ni, ni apa? Ini kamu kan ni, ni apa? Kamu kan ni, ni ni ni ni ada di ni ni. Ini apa kan ni? Kainan buat ini kan ni, ini. Ada orang ni fadilian ni tu, tengok bapa ni ni yang johornya awal ini dia tengok orang orang bapa pokok ni banyak berbunyi yang ini ada pasal tentang yo orang orang ini orang ini lagi pokok bapa macam ni banyak hamburan apa ni aku punya punya punya ni.
5: Magara tu Philip sedaya juga, malah nak ke simu.
6: Iya.
5: Yo magara tu mungkin dia simu nak beri orang.
6: Kalau tu.
5: Eh. Hello. Eh.
6: Nak na orang zaman ni orang orang di sini zaman ni tu tak ada yang
5: begitu. Yes.
6: Orang orang tu nak ada si kaya kaya mereka tak boleh nak macam na gua orang zaman ni dua yang ini tu yang kau panu ni.
5: Eh.
6: Orang orang ni ni apa ekspres ni kata nak jalan apa ibu ya. Tapi orang orang zaman macam ni ni ni ni ni yang dia yang berbuat apa sebenarnya.
5: Eh.
6: Kat orang kau ni mereka punya di mana nampu tu dia pun itu orang kaya orang kau.
5: Yes.
6: Hei, maka bamba kumbu kan bakal nih kita nih kita orang yang gomu, lu lagi nak doktrinya. Nih orang yang tuh tawar ini nenek siapa kemana ya?
5: Eh.
6: Terus ini apa lu gua sore pagi ngomong sih untuk naya apa naori jilalah lah yang unnie. Nih yang lu ini pokok-pokok ini, nang asal gua di jalan ngoro niaran mungkin cari. Kamu di niaran, kan ini apa biasa nanya sih?
5: Oh.
6: Terus ini kita ini ini yang sah. Aku punya mana yang dulu ni sudah dinaraca, ini jadi kita laga. Kalau naraca sih, kalau tengah nak hubungi, eh, dia saya siapa ni ini tak terkini.
5: Eh,
6: aku naraca kerana ni lagi jangan hari ni tu, di depan awal dia nak tengah kerja, dulu nana dolar lama, dan dia lori gitu dia angkut.
5: Eh,
6: jadi so kuningnya muka usir ini orang kor jadi arah sah. Oh, nyalam mau lapa, mereka cara orang ramen dua kali kita bicara cara ni lapar barang ni bicara ni negatif ni dalam macam ni negatif ni doi panggil doi jatuh.
5: Eh,
6: lah ni lagi ni lo na bay mereka ni lo na jadi lo na ni na tu. Lain usir ni apa lo orang ni ni ni ni orang ni ni tu tu bicara lah muka orang cara kan aje.
5: Eh,
6: jangan nanti kerja tu.
5: Yes.
6: Kau nak niara ni? Kau ni ambil macam tu aja. Jadi kita kaya ukur. Ia na, ini dia orang banyak kasi. Niara ni je. Sekitar hari niara ni yang kerja ni. Sekitar hari kerja ni kuni. Masa ni no bayar. Naga ni yang jangan maju. Itu ni cuma kerja ni. Naga ni. Bukan yang niara ni orang kau ni. Ini niara. Sekitar hari ni orang kau ni. Ini orang ni saya ni. Rasmi semua. Masa ni naga. Ore na mama mamboga na jo na dunya ya na mama mamboga na bangu ni ni nya na dinya ka golo le na mai chamu ra dendo na miri silingi kumi ranga de ushuru na shirini za za dabu ore nya na baji je na miri silingi tano ranga de ushuru kumi za za yani ni zo pa na ya ni ushuru na ra ore nya ore la batu na le boda boda mun jama na ka yo dijo
5: yes
6: ya pa ta dende ke na ni le ka la ni mun ti ti na ko ma yo na ba ja ka nyo na da na ni ni nyato a je na ra ti ni sa na ni na ni ti ta
5: ma nya usia bo nurbun ke amarbun ke yo mca ndo na wasnya na le si digi yo
6: kan ma bala na ra to hono ja ni nyala nya hanga ya nyop ya ni nyo ka pa mo ki dogo dogo ne nya na
5: en ka nya bi bo romsa na rasa
6: magaranya na no sujor bindu yelang jasin rana na nu agre ngor len na ra sa gi amwa ti ara ba ni ore ba nyano lin lor ngani na o dia to lo ngana na ni nyago o bindu la ni ma o ni ti aba ga mo gira ba isu ya ro nyo nyo asia ti ni ni ka harad war na ni ni jasin na mu ti do lor ngana ga ba ku ba pa na ku ma damu gi ka ga ma na ire me de jol to ngana ba nyabar ni ti jo ka ga du na ni jasin lor ngani ka ni du ndo gi ya jol to ngani o fa sa ye ka ku ma ende le da Nako mara yo ni ya.
5: Ah sholeng.
6: Ke bo ndi sawa ka ke mayo mo ma tsuga ke nyara ra ila mo ha mo tsia jo na go nam.
5: Fa ken ja mara ke yi ngwa na go lunga yo se de siai.
6: Ka mo go ke na mo.
5: Eh.
6: Ke ni la la ya ke ne do sa bu la ni ne du ga ya mo mara ra mo. Ke ngre na ra ngi ne ne ne ne ya mo tsua go ya mo. Ore nya ma fura ni ye si mara ni la la dongare ma ta ka ni dire ni de la la ya wo
5: ka ke emen jo na emen so kala si mara na ramali
6: ya
5: emen na so kala de na ramali na wo nje bongare ki
6: a ga nya na ya wa ji ya lo ki bu na gre ra do ni ni ni ra ti mo bo ri ji ne mu sina ma ye no do wo na se ra ga nya na ya ra ni gre bongare na se ka lo na ji jo na sa ide na
5: oh a shole wa anda fil ba joge ne joge asor bugge kake wa en tashoro ne ba ne ne ba ne philip na chada men yorpi mayan
6: allah
5: yes so babi
6: ye danga la nono
5: ya wanga bisa
6: eh
5: ye ba ye
6: awu funda mai
5: ehe
6: ke no la barbari de ngurman
5: gari busana
6: kama ya na ria ke
5: ye ba ye
6: enda ngaya na
5: he ehe
6: eba eda na lango ding
5: aya tije ngasi ngi gwana
6: eh ati je ngi gwana
5: ehe
6: ayo ngi gwana le ngara bari ya ai
5: mhm
6: e ora banga banga na kona dingu man
5: mhm
6: e ara ndo ndo bana isi lige yo
5: ehe
6: ara ndo yero ko dal
5: ehe
6: a usi lige yo kar bare bara
5: mhm
6: isi lige yo kana la magar
5: mera ngole
6: eh
5: ape graya gol be dir baka gorais
6: ora baka na gara bitere ne adalo
5: ehe
6: kumo ndo ni nare do
5: mhm
6: naro na ra ke awala sangai do do na ra baiti
5: ehe
6: ngore na ra baiti
5: ho
6: ya go ko ne ja
5: ehe
6: ai jira na yo gore na ndo ni ngaba na ra baiti
5: mhm
6: ndo ni ngaba na re do
5: mhm
6: ana nya ga ngola do na ga sina yini da baya mo na gara to yi ya go na gara na dero
5: mhm
6: ago leja na nadero
5: okay
6: eh
5: ah sure len
6: ayase
5: mhm kabisa igira na kabu duka igira kabu duka ala ni ngunda na shara eh kanyi na bana silge ndai la ko linyi aja na sina no neto aikata ya bagu
3: Tiatwa mayana, mila maria, mugi shugunya buduko ya atari sharane miadomu.
0: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Niningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibili nenyana sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengotoi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepoki wejiniti more sauti more you
4: Toa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
5: Kabisa na jeri mbara kuna saa ikina na kaburu kwa lari ngunta nari sharasa mia na yamalaka ni orata mwuman na nari abu ni kujido hii ene Media Max Waves wana na app shumo kukubile sarake apps on download na app piri mwuna na wala ini ngoni tuyi anoto ni mtu kia lau yu ya kishara ni kimena tole ngange
0: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Remayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Remayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
0: Kabisa kabisa kabisa na jiri mbara unasayigira na kabudu kwa unasayigira ni mwenye swa jasi yungo sa asirele kandide ora tumono bae kwa reyala ini mwenye ndi jungono obo waro kweni likidi ya mbari nari nebore kuna saye sorry wajungona na kigwa nando yu oramati yes ama na kigwa na oramati nikiti ini kira imake iti amba haba nesi ligenda rukafana ilinyi women rep inyo senda ilinyi bunge ilinyi MCA ilinyi nejo tenikigelulu agelu wena nas kerasa nena tenang sigara bage besho
4: mayena lo
5: alange langire
4: wewe
5: sora ringana ndama
4: sobo leng
5: yemana de biyangat
4: e bai
5: alange sira sa ma de biyangat lewo sora ayo ngira lo sidai
4: ashe
5: kayena no no ati sira na isiye
4: e
5: kwa do mia do rendizo
4: mata
5: ese baro kul
4: e bai
5: Bora na isi dige yo gara is elle kumo kumo gara yo na isi dige yo ni ramaya ne mure ne nada mu na rais aga mai rugiye
4: mhm
5: ne wajer bungei
4: mhm
5: or bungei le na olla mai mai
4: ho
5: alla e go balla mai mai
4: mhm
5: isi dige rado yo isi dige yo do ri rai na isi dige yo alla ne ri wa na ra sa no la mo
4: mhm
5: iria ga wa yo
4: o
5: ken ene gele ge ya mu ra mai mu mhm Kalau dia kisahnya erahian saya yang sama. Si arah doa. Kalau dia harus tunggu ni.
4: Yes.
5: Nanti saya harus segera lini. Tunggu nanti arah dari barat barat ni.
4: Oh.
5: Allah nai arah dari yang ada memang ya jo. Allah rasa arah siamu. Allah erahara tunggu ni tunggu.
4: Kau tunggu tu berapa nak benar esara?
5: Iri tunggu dari yang noi, noi yang kau sampai. Ira sungguh nara yang awak sampai, ada cara hanya tunggu hari ini dan ada awak sampai. Saya gua rasa sungguh nara cara yang awak.
4: Yes.
5: Dia awak sampai.
4: Mhm.
5: Saya gua nara ara.
4: Oh si berali.
5: Iya.
4: Oh si berali.
5: Boleh si berali.
4: Mhm.
5: Ira si berali hanya nara cara yang dan awak ini dan awak yang baru asingnya.
4: Mhm.
5: Dan awak dan awak lagi saju.
4: Mhm.
5: Saya gua nara ara.
4: Mhm.
5: Jadi sebenarnya hari ini Iri bara bara ni.
4: Mhm.
5: Iri bara bara bara bukure noi denede. Noi rembu yangar.
4: Mhm.
5: Ana bukuru tolro ne ndai me noi rembu yangar.
4: Mhm.
5: Ye lor yena bara bara loru kulon no homo. Ana homo re lugula je ne lo no wa nya warna lu.
4: Mhm.
5: Elle no bara bara bara pia mu iri bara bara ni tbe.
4: Mhm.
5: Ya una iri bara bara mai robragi.
4: Okay.
5: Ya una rara.
4: Mhm.
5: Wai daga bara bara bu eren de sitte ndo iro roro ni nyaria allo allo je himara e won hen girgisi
4: ehe
5: adan sila bara bara bara lo nga do gra de la bara bara bara kin iro mara mero dragi
4: ehe
5: ya ona rara
4: a sho leng
5: ele ranya yo lo le
4: a she na leng isi me musho maye na lo
6: kala she
4: yes
6: si le
4: so babi
6: kasi je na lenda sirwe le na mara lo
4: yes
6: Elaure da ga pali ga mai nana jingin kibana rana ara.
4: Mhm.
6: Age megin jam meranga sandare ngolala chana imina gidia basi.
4: Ah ah, nyala na jo nagara, mera nagara.
6: Ai ai nyala.
4: Usa asita.
6: Eh.
4: Mhm.
6: Sawa sawa.
4: Asio leng ngibana mai sai. Warai bindolo je beranga barani na gya gona nyala kinyala ge sai na natis na shera. Eh. Aya. Mayan.
6: Hello.
2: Yes.
6: Oye.
2: Yes.
6: Soba.
2: Soba oleng.
6: Mira lero yo Julius, amsenge.
2: Ehe.
6: Ya soba.
2: Oleng.
6: Eh.
2: Ndo mi asel aldaga yo boliara.
6: Oh. Ai sidai ra aroni ngono orjiu.
2: Mhm.
6: Awale rangai mere ne, sida lari ko tipo ngono de gelo yawa.
2: Mojo mojo mojo.
6: Pagin.
2: Ma besi abo, ama MCA, ma besi MCA sai.
6: Ore MCA.
2: Kanya besi ligi enda na kanya arasa na nitu ya sinyo.
6: Ora vendo na besi ligi yoga MCA.
2: Eh eh.
6: Eji awa yoga ramu sange ya ki yoga ngare.
2: Mhm.
6: Nejo ki yoga hala ginta ya barbara yuko ngo ramu sange na lola lola londo nyongo hizo na lala ipanga lomo siro.
2: Eh eh.
6: Ne awa reto na arala barabara.
2: Yes.
6: Kajeng lembra niu niya ye, mau show tu lembara bara niu ne woi awas tu deh ni niara ye niu woi awas dah sana.
2: Mhm.
6: Orang bunjai apa layar bunjai, orang bunjai yang tu ni jenno tenye na first sugu la ye nang sange.
2: First deh ye esoi deh na, nasi agi segengi.
6: First, woi ames.
2: Nasi nau nye segengi ne nau nye.
6: Ya.
2: Eh eh.
6: Kalau la layar kahana yang berara kedoli, layar kahana orang lekik niu woi si agi.
2: Mhm.
6: Emena dog na rasa.
2: Ehe.
6: Ore MCA dog na suba na rasa.
2: Ho.
6: Na enjoy na udo na de vega en kon na gi merok.
2: Mhm.
6: Pinta ke gi yo lo yo rasa MCA Legrison.
2: Ya ngona ji na ji mero.
6: Merok.
2: Merok.
6: E na ri nyor do le ni joga yor.
2: Oh, ehe.
6: Ai kone ya.
2: Mhm.
6: Nah aku na awal ni rangkai esok bagian ni malay na ada oleh. Dua orang kara bani ke bayi ni ye na gua ba mariamu oleh parikin. Na ni ni ke bayi.
2: Yes.
6: Bayi zaman ni mana dia le lengan dia lengan siapa le parikin mariamu parikin.
2: Eh.
6: Ni kalau le itu kan apa kan?
2: Yes.
6: Nah aku na ni orang ribu le parikin nanti nak orang jisuh tu kalau faham dengen.
2: Eh.
6: Orang rai siru nak rai yoga ngasan, jomai dalam najan najai dia yo.
2: Oh.
6: Orang orang lombel lu tungkurman, cewa ni nak tu lebel lu tungkurman, nama orang cewa jadi ada yang kau nampak itu naina.
2: Eh eh.
6: Musengkan na, orang tungkurman.
2: Yes.
6: Na aku na, mana main dalam negeri tu dah.
2: Okay.
6: Yes.
2: Sure Ling. Thank you. Kabisa, mana bayar dana gua ni uji, ikut dia akan dawai apa? Ayo ngasih nak seligat, alhamdulillah ajo ni nanjal dekong lang nak kita nanjal ajo. Urusi japa ni cowok yok, ajo nasi nanu nak kita asa. Japa yok esai nak kita asa. Eh, amai nasi japa nak show ke rara lalu ko. Kesapa? Ajo, itu apa as? Nasi ay. Tena ancer. Kendo yang ada dawigi, ajo gege ay masih nak ibu nala ini moni. Kendo yang asih nasi nak ibu ana. Ado na jo kede de dia jo kore na sia yapa ne silgi jo lar kolang e tu asa shito kanyu na kendo ge ran dawi ge na igi bosie nar ga fana yani nyage ni ge fu nar mu ge yani nyage women da pan nyago senda yani nyage ni ge bem sia yani nyage ar sia ay lag lag la mutwa me dia wal to lotu a mo no sheke viake
3: Yala zangi yinga de diga yala la belle go mira
7: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
8: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#
9: Mayan FM.
10: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
11: Ere mayan.
10: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: etabawu enkata nikipuonu tenebo anaa iltung'anak lenkai kiro olosho obo woserem enkai nabo. Ore alamisi, ntarikini 17 ele apa lioudo 2026 eiteru saa 3 enkakenya mpaka saa 10 enteipa nikiata entumo enkomono te KCB Grounds enkolong emakeon enkomono eenata enkirudunoto nikiyaunye kaunti ang dukuya olaitoriani. Ore enaomono nerretenita singan lenkai le Kajiado County onkanisani pookin tenebo iltururi lenkomono te kaunti orkejuado. Ore ororei yorike enaomono neing'ua embuku e Yoweli e Matuare orkereti le 14 metabaiki ole 17. Ore torkilikuai ogut tang'amai Bishop Philip Topisia te 0707-078-577 araki 0720-479-608.
1: Ehe, nkaulile ati atua mayan online ni ngoni kakwa doi igira ingoro ashu aikilikwano ate nateipa adulta norkilikwai ejeito okay, nkiroro kino ninye era ekeji Abigail from Oloiberibel Abi nchiliwa mwanara na jasa 12 yegu ejeito mambo silu natafuta kijana anajiita Manu, please anipigie ni mimi Devi from KMQ Manu Radio Devi Erike MQ abeye iwoshoki esimu Malta joka ngaye nana jiro atupati radio mutengeneze kashoro basaina Okay kigira naka iria maritene bole nini ngoni kakwa roi igira ingoru ashikili kwanu Hello Ninyena Hello Yeu
2: Mambo
1: Fiti sana Karibu oleng. Nimepokea salamu. Aya. Mayen FM, hello?
2: Hello, Sili.
1: Yeu. Ipa bi.
2: Mana rada dagmiro rele burfu.
1: Dala mare rendio.
2: Aralama.
1: Aya.
2: Adira maji ngare?
1: Ii.
2: Dengan lagi babar yuri. Amal yang sana lagi babar yuri. Nah, ada maju lagi. Jangan dia mana ni, dia mana? Nah, jadi musim.
1: Aja sama sama.
2: Aja.
1: Okay. Mayen FM, hello. Yeu.
3: Ibo Ling. Ana nak berita mau sa.
1: Hari Ibo Ling, kaki mana radio?
3: Na wa mama yeye ani kwa rulo ya
1: kweli
3: era suwar
1: kaserian tukul mare nyamali aro sibian kaipi
3: esai aro ruwa sina na kweli
1: ho
3: ara magia na rol aga na yungwa tukuna no kenya samuel
1: aga
3: na langa diyema aga na yungwa runa lo mudia Aga agesi ni aralu enggara na imbo subuhi. Ama ni rumah tu umar rosi kesi mu.
1: Mau berapa iya rana apa iya ni?
3: Iya kita ralai, kita cuma kita ralai ni ni. Aja nak eh, orang beli kisah. Ini luar ni jadi nado umar romo nu jam. Kalau siapa kerabbi, kerana enggara na nyala.
1: Aiyah sawa sawa.
3: Aiyah.
1: Aiyah. Baik ni FM, hello.
4: Hello, silu.
1: Iu.
4: Tuma.
1: Iba bi.
4: Nana da mama saidimu jengo
1: sozi. Karibu le mama saidimu.
4: Ara longa la inista.
1: Kalo ilo.
4: Inista na ngana na jine waso.
1: Ii.
4: Ngana hai na jine waso.
1: Mhm.
4: Na ara ngana ji. Ngana na jine si andrai.
1: Mhm.
4: Na ilo inista ngana hai nene la ina yori geri ya.
1: Igira rai ngoro. Migira imisi igira.
4: Ajo igira ire ni ni ni wano igesi.
1: Okay sawa sawa. Amun mina kena redoi wal tungan ini aku nushin anai gira ingoru asyik gilikuanu. Tapi rumah kini nak ke aruliki, ajaneti wal tungan ni runingo eneti aji gira gilikuanu. Asyut ana ninyo penyon ingiru gira naga gilikuanu niku asyik esimu asyu aningoru naga vile eniru momo. Bayar FM hello. Yeu.
5: Nada orang lembur
1: ini. Garibu.
5: Tiada ramaran.
1: Ii.
3: tawa meromo na kijo ya le roro kijo ni ya roro kijo lego
1: aya
3: aya bani mami kijo ya
1: ma yen FM hello hello
5: hello
1: yo
5: tu
1: vole iba bi
5: Ezekiel doro shubini
1: Ezekiel tala maradu irindio
5: aras na nang kana sharing ne na na mtana baye
1: eh
5: na na rile le wana diolo seria
1: keji no ngai
5: jangai mama kelei
1: mhm
5: te jangai mamomo
1: mhm
5: ligara na gara na bamba
1: eh
5: na wajira ya ba ngorora na namba na bagara
1: imini yangu nanje
5: Ijaba
1: kami nak, ini nak line kagai di line agak rusuk. No line agak rusuk kagai, hampir seva.
5: Berapa yang nampak
1: ni?
5: Ibai.
1: Ayah sabar ni entah ibas idai.
5: Ayah.
1: Kabisan. Neki granak ke airia marijene bo arya kuna san entah ibas kagai. Online ini ngoni teniara roi arusi, teniara birthday, teniara nake anniversary. Teni yu doi ninye bajia amuyo lajo oreroi bajia arashu uchipo ashuroi ninye pizza ashu enkuku na indi mrage niki ya rakini ni hakin kiara tiang nebo sininche aifurai ya jameni indi mrage ni order nebik order tena oteli najo ene masaikif na ikia sagene aneni yu olene ni ngoni iwa kunamba mera ole lishara pokin ni yu keki ni yu nanarugiti narolikyo olene ni ngoni na indi mrui anoto 011-99-38-445 tosho 011-99-38-445